sebayam bagi dua gengkang Asia, pokir isyarat, pokir lagi kai, dan karno lai durian Yesu, Jehovah ranga muyan cunet, mele dan kopo lai joye, alai durian ranga muyan cunet, iya yogi rukukin nang kai, iya yogi seram alai durian, iya yogi lapakin yang kai kang kai, iya gentay kelasari langang kai yang, dan karno lai durian Yesu, tanga muyan asyang kai dan agenya, Egan nari kino yo lai turiani. Eriye shumara isulankai. In the mighty name of Jesus. Wuran karnai nanka yang. Eri shumara isulgulian. Tankarno lai turiani yesu. Jehovah ranga muyan chuneta. Aira yang kayang sidai. In the mighty name of Jesus. Oh, kinyori yogi yang kai. Wuran nage nyor magalani. Aigi nyori yogi yang karnai do. Kinyori yogi yang kai supata. Amba era yang kayang, era yor magelani lang, era yang kayang jitok, tangkar dola idorian yesum, iya yogi nyor yang kai, iya ge yogi nyor ola idorianim, tangkar dola idorian yesum, jova ginyori yogi ye, ginyori yogi angkar na ino subat, tangkar dola idorian yesum, ginyori yogi yang kayang, in the mighty name of Jesus, tangga mencuna dan agenya, egen ari gino yola idorianim, dan karno lai durian Yesu iya ke lalang nembet yuan lekai dan karno lai durian iya yogi da gelu dua dan agenya kinyori yogi yang karna ino olai durian ni kinyori yogi in the mighty name of Jesus kinyori yogi yang kai merah yogi negipua midi iya megeasi yoga yang kai ya midi iya dan karno lai durian lai Yesu Kristo

0: Yes, bado linkera hakuna. Eji siyasa nyaita. Sasa wana nagapenye na siyasa. Minchake campaign. Kinjo ndolo lukindu kiti ginyo.
1: Ramadhar inu.
0: Lukiti ginyo nesu. Number one. Number two. What about the campaign? Na orai maraja?
1: Marambili.
0: Kalau orang nak roti kampi, tapi kalau orang lembih jali, amol orang nak ubah lembih jali. Lagi juga, entah siapa yang urani amol orang ni mah.
1: Kaki kenapa?
0: Kaki yang duga aku. Itu orang nak kau jing kampi. Kau jing ranyo.
1: Kampi.
0: Kampi. Nah, orang nyamali, siapa kenyah? Nah, orang nolong ya bayi ni je nolong peji di bagian gelar.
1: Nolong ya bayi.
0: Yes. Nolong ya bayi ni je lari kau.
1: No, no, itu dua.
0: Ya.
1: Kata bicara ni roti.
0: Oye ya, oye.
1: Mada apa?
0: Osho. Ezi loko tete okunyongwan la ninjo bwanya kayo lari ko ninjo osegiri dola ko dugule poko ni akutide kejanga ka dayanga ngendu mo wapi nejo hairo ko raru ina urna jugi tutaongea kageti namba yiki
1: man for himself
0: yes
1: god for
0: us use and dump strategy ndu miyake
1: nenanga
0: ninji kuni desias
1: we
2: ewangan olush.

0: James Selempo singolo sida bayo na sai yanka genya tiatu yanka genya mayen pokyo longe Jumatatu mera bege Jumasara manare mero shusungwa na enter da genya daga niti kita wari ongor so mwana da genya dugu yango na iju iriwa na saru mondo bu
1: iju diga nugu yango bon
0: yola jana dua lashe na joka iji yoli delega wari yekumbe emuto kigre nwa kentai pao kena kema duzi ya tanka genya mayen rasa igra nyo tepao kena tasiri ya na
1: yes.
0: Engolongi furahi di a TGF kejoko leke thank God it's Friday na igra juu kita siri ya na tana genya
2: walahe
0: tejo enti ya masi wa saika kwenye
1: wei
0: kala ikinu
2: tuvo olai
1: ipo oling
2: kandia masi
0: wei
2: tuvo olai
0: iba
2: mama jini ya nale mruza lalera
0: paide jokiri jimwa lashe
2: iya lara juga jira juga lah ya jira lain ramai
0: karibu
2: dah mari aku kalau cara serial lah orang bayar lah yuri apa bay nangga bawa kena lagi kiri kiri chief follow sana lagi saya yang kini bawa kena kangen lagi untuk yang lain lagi kiri kiri ni
0: lah
2: orang lain saya kiri kiri jen aja gua kena rasirian na ogaro rus oba gua naftali
0: ashe baga naftali
2: iya baga naftali wasirian ni rangai na jadi anda sirian na boga
0: ashe olen
2: aya
0: nejo kipo kena rasirian na tiatua enka kenya mayen kigera ngama na na simu ni le lokele kupo kule sms le facebook na kigera juu kwa sirian na tiatua enka kenya mayen
1: enka kenya mayen fm
3: iya mrefi
1: wow
3: anda semua?
1: Ibu oling.
3: Allah iyo le iyo.
0: Wei.
3: Semua.
0: Ibu oling enong kolongi.
3: Amar aja iyo kerana kalau di sana gue ni ajuli maro meja nara. Amar balas ya. Iya itu yang raja jomu.
0: Nyor di jalan nyor rangkai. Enak kalau nyor ada porjo karena apa?
3: Nenah mau mayan anda ibu oling. Oleh ibu oling ibu ni jalan ibu dia gue ya.
0: Naya na dia polos. Naya jomu sahaja.
1: Wei.
3: Semua.
1: Ibu oling.
3: Ama ya na ruwa na linda hiya da lamba
1: ah amara bi ore nanu
3: ida ya mara den do we mara
1: kara kana nwen kara yan kai ganyo rutu ngana pokin
3: ai we
1: ganyo e bi yolo nye bi la na nyo riyo ling
3: ai ora abanda e la nya sangai
1: kidi age ribiro yo ko la daudi
3: eh
1: ingi japa kana no sra yo ta Nairobi
3: e se ba ya na sra yo bogen
1: eh e
3: ya rasi yo ndi na la ma bara
1: ha eh eh
3: serian itu soal mana?
1: Eh,
3: ayo lengan, ni mungkin kaya mana he?
1: Eh,
3: abang ada aja pada saruman ala jemu.
1: Eh,
3: ni wadi aja nanu no serian kita rentet pun naik wasan naru.
1: Eh,
3: itu maya nak kita bawa dua maria kalau ada serian no?
1: Yes.
3: Aje naran risi lawa busukon.
1: Eh,
3: aje nangka orang lawa bawa mana serian no?
1: Eh,
3: teri kita ni nengai.
1: Eh.
3: Ebar ye nedi bogen.
1: Mhm.
3: Na ngole ku geri giro da ma ye nay bar. Bai?
1: Mhm.
3: Do yal ra ra sero bogen.
1: Mhm.
3: O su ta ndelele o haron.
1: Mhm.
3: Onda onda ra ile ye di eri giro ngoro mu ta ndel yar bar ine ye giro ngoro mu ta na ja nda anda ma si bena ma ye na an nda yar ru ya wa ya.
1: Mhm.
0: Ashe.
3: Ase ala la la lai.
0: Ai yan kana shei.
3: Eh, munda ya, jauh ya muka, jauh kita mana ini sekarang gua nyawa ya.
0: Asholing, kira yang makin dah cepat World Cup. Dugu yang gua, munda kalau sholing Morocco.
1: Eh,
0: pio.
1: Ya, lu juga malang aja, kalau lu sholing Morocco, na kita cari butuh lagi. Na history tarik. History repeated itself. Amor apa kalau sholing Morocco na te quarter final.
0: Te quarter final.
1: Na France kan na itu utuh ten.
0: Aki?
1: Yes.
0: Kata kau tu Allah sumpah. Ama, mungkin apa sahaja Allah
1: yang berwala kan? Kita uno.
0: Mungkin apa sahaja Allah yang berwala kan?
1: Orang tim nak guru ini wisa ini nak guru yang betul guru je France.
0: Eh?
1: Ibu akan nanya finals. Ada lainnya yang kombi.
0: France.
1: Hmm.
0: Kau kena support England.
1: Ya.
0: Kau support England.
1: England. Orang senyap game England or Norway.
0: Tar.
1: Na orang naik muter ini.
0: Eh.
1: Na kau lihat kau senyap dua lalu final.
0: By the way.
1: Yes.
0: Kau lagi aku nak pokin MOK 24 lifestyle.
4: Hai, nego biar gol jago super. Awal ramalan dua berharap sahun ni, nego boleh nombor sambil.
5: Inna hasil.
6: Ramadhan. Ya, kerap biasa raya boleh. Kau senyap.
4: Maya.
5: Ronja yolovu maasai langa ajo ure ndoki naji urbishi ne ndoki ya maana.
6: Niki bora rumengula niki nyangurua pendo ungishu
7: wangu. Tengite nuno roketi wesa buga.
8: Na yoja sana nukipi. Ure ndida niki suma na kibu nundu arumo naji elogonya.
7: Kanyu ina nigire ito mbolo.
9: Arola ranyanyi. Nara producer. Losi mkulosi.
7: Mwara matia. Erema yodori. Olashe lengiteng simele olisendero. So mwen enka kenya omeda show saisi yet endama.
10: Olashe FM. Ewangan Olo Show.
0: Ekeji Media Max Waves. Ure yata Media Max Waves. Na ishiba kuna utopete mkumu uko leng. Niso laki nkipindi ni mmoje ngitesheni maya ni therotia tu angurupil. Mpaka nkaulele. Ulisi angulunga Jumamosi o Jumapili. Na yadu ngitesheni maya ni FMT Media Max Waves. Tenalo mwono saa 12 ya subuhi. Mpaka saa 3 ya usiku. Na yadu mpaka ngitesheni ngitesheni maya ni FM. Shoma Google Play Store ake App Store. Download Media Max Waves. Na ninyana na aduo. Nikipike nishia.
11: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM.

0: Apesar de ir embora agora sair, é. Quando já gajo para culpa.
1: Para culpa.
0: Era Lomon.
1: Cabeça.
0: Era Lomon.
1: Yes.
0: Ele não para culpa lá. Eu vou dar agora culpa, eu não vim querer sem.
1: É
0: a gajo que quer agora que engen gasta na dele.
1: Imagina.
0: Já não.
1: Yes.
0: Me ajuda a arrumar para culpa, na jura gajo era.
1: Aí
0: olha
1: isso.
0: Eu não era para culpa, sangapi. Badai.
1: Yes.
0: Eu morri com essa linha, não gosto de ouvir, by the way. Tia ela ganhou mana que bem enjoy. Gera gaja?
1: 20.
0: Yes, gera gaja?
1: Gera 20.
0: Megi ni jo narobi yani?
1: Yes.
0: Na 20,000.
1: Mhm.
0: Ajo na sinano.
1: Yes.
0: Pilo do armoki
1: no form a weekend.
0: Mhm. E ngoro no?
1: Ka form ya weekend.
0: Yes. Vikita ka twalei.
1: Mhm.
0: Me ngasinja jo pongezi sana.
1: Yes.
0: Vikita ka twalei. Yes.
1: Pongezi sana.
0: Yes. Nke yako ngwan o mia nane.
1: Kabisa.
0: Kyo ndengwa nakalo nena.
1: Mhm.
0: Nke yako ngwan
1: o mia
0: nane. Nane ashwali do Vikita.
1: Kabisa.
0: Amo shenga ra Victor tanga doro ndoro bona geja.
1: Viki.
0: O me amo shenga mara menje Viki. Ke
1: ke ke ge me amo e da ga ko na ile ro nge me ke ra Victoria Viki. Na re Victor Viki.
0: Mhm. Oh.
1: Na onde makai poru boy.
0: Yes. Oh. Le les le ga tungani. Do yo jo nda nda da me. Ke na ni bisina machi na mo ke gwa dengar.
1: Yes.
0: Eh le le ro ngani. Evans. Oh. Evans Orari. Na na ro masa lo Evans
1: Orari. Yes.
0: Yes, the boss in Nara. Star 577 hash. Neje nguna. Ndizume ngiritoki. Mayan allo.
2: Hello Mayan.
0: Yes.
2: Ola shelai.
0: Yero yi.
2: Sobe ndawa ina.
0: Soba boyo len.
2: Ore denje ntianga Mayan.
1: Nena nanu.
2: Ta kwenya na kashanga ibadi.
1: Poa.
0: Teje yiko.
2: Ko mzima.
1: Niko salama.
2: Adi age sana nwara sedai.
1: Ehe.
2: Sedang yang kau panggil apa nak yang nyesit bay?
1: Eh,
2: ini sih agak ada balik nanya renggeng undungan.
1: Eh,
2: ini ada balik bentai di tengok lo.
1: Eh,
2: jadi ada lainnya ko jalan nyer lo ini sih jenia naik modu.
1: Eh,
2: lo lebaran tangga yang muslim pak.
1: Eh,
2: lo cedera mari tu yang muslim itu pas tangjaran tak boleh lontani.
1: Eh,
2: mari pasti ini sih mana modu dan tak boleh lontonga.
1: Eh.
2: Pailang ko, kila ka po na mukumuk lali kira rawi di radio.
1: Eh.
2: Di shoro niyang katay po po, okay?
1: Eh.
2: Kore lo yung malubot na abasi-basa na ibo tajere, kolo lang chore ka po niya.
1: Eh.
2: Ayo ko yung tanda mas ka dama, kira ka yung marijan tayo na ala ka po niya.
1: Ah, sure.
2: O, lashes.
0: Eh.
2: Kundo ki dosha agir, antam buha ka po niya buha na, eh, naona eh, maneno yako.
0: Na ano na, seta yun.
2: Tanya jawab bayar sah sih tapi boleh dengan kita naik dah.
0: Nano lah, nano kau campur ambang yang lebih berdua ni merah, ambang ambang gila kau yang ungu, nano kau campur.
2: Weh, Allah sih.
0: Hei, jangan marah lagi tu.
2: Aishor, ala lorong anak ni nampak imaj jual orang ini tiup boleh kita baru show.
0: Hanga sih campur lorong anak bayi tu.
1: Biar.
0: Ambang ambang gila.
1: Ambang gila.
0: Yes. Nano siapa bayi tu? Kijol orang ni.
1: Tapi sah.
0: Tahu. Hei, papa.
1: Karena iran ni kau semudi.
0: Iya.
1: Egi jira bigoshi
0: maru nananyo jomu nda ko maru mugi.
1: Bigiru mugi rosho. Ai ene usi agwa. Aiya.
0: Na oshine nye. Na shugo. You are about to the sender. Na shugo.
1: Yes.
0: World Cup.
1: Na lulu ko ya.
0: Yes.
1: Yes.
0: Ki amala Afrika ni zamanta ka khore.
1: Eshamera gaulele.
0: Eshamera gaulele. Knockout.
1: Ajo.
0: Rosho ngulu knockout ni mushu. Sawa sawa. Rudah ambil ramu nolak simpan pakai.
1: Jual lah simpan bawa.
0: Jual gula nyo.
1: Impian
0: je. Orang saya sih.
1: Yes.
0: Ada kita juga di matokyo.
1: Anjo kanan.
0: Orang lawai tak?
1: Yes.
0: Amo amana dua orang simpan. Kalau orang simpan jual lagi so lagi bar. Emel simpan ke bawa kan? Bas.
1: Ya boleh. Nijin
0: deh. Nijin deh. Jual simpan jual.
1: Yes.
0: Mundo juga jadi. Ya jual aja. Eh, amen nanya apa kenyo?
1: Impian.
0: Impian. Jauh kunci aja. Tenan aja kalau idea semua ngoro terimit. Nada kaya penyo.
1: Yes.
0: Saya nak balik jen, nampak ye, nari kas. Ini nana ngaras, asal malah ini mana? Ngaras dia yang K24 TV,
1: K24 Plus,
0: K24
1: Digital.

0: Minyaka vipindo jia juu.
1: Yes.
0: Nijia nade du.
1: Nijia rabarani.
0: Nijia rabarani. Nijia rabarani. Nijia rabarani. Nijia kwa igila kwa lunga nisida yesul. Yesul lukulia nyaba le. Lituwa kata nja barani. Na kwa ure sinye community.
1: Yes.
0: Kia rashi model ni kirana. Naji kwa community problems. Or community solutions for community problems. Ure mia nyua lunga nilia na kwa mesha mairatua. Nijida yi enaroka. Kajana. Olungani lile kajado na village. Na barai rawunyo njida ina village. Ore njira olungana muruga na ke kinosaki ni akiti.
1: Yes.
0: Tanganyit. Uyu na si olungana langa jo ke kingo tanganyit. Tini nasagi ndo giringo ri ni miti tanganyit. Na do laga jo olungani urbanodi acho laga ile mera nyo le mera tanganyit. Lazima be barai nasagi nyo.
1: Pole pole.
0: Iniare lazima be nosaki nincho mfano granyi nyugor olungana ko yulo.
1: Yes.
0: Ajo nelorong ani lirasi nelorong ani lemana lemana.
1: Mera raisida.
0: Ah, shumara si yalda mara ila memora jeshinto i. Mera injiro na re.
1: Mera injiro.
0: Mera injiro na re ndoa. Wale na amagi ni rusho desida ilonga kiti na do sibirali ni yeye do sibirali niang ne noro ishui na lele.
1: Yes.
0: Niro rumio complication seyote. Ne wewe abari na sagi nyo.
1: Yes.
0: Ina sagi agiti. Amwe niro na igi ni mura lava. Ne lewe wewe abari lava lero manare ngo na ya. Igro ningo. Igro ningo. Na yao neja redu, ole si embara, enja amuke ene nyamalunda muno denkara kena. Amule na doshi, ole doshi emuja nanda muno nire wana stress.
1: Yes.
0: Niro na ilep to anxiety, to depression. Niro na ilep rao meranyo, mere anga itugi. Ni uwele sinja ulorongana muru ya, anu, entro ki apana ramo wa jo klasi mabese.
1: Yes.
0: Amuru kirhiti lang, urukua kila. Na yako, ula meara yurukua, ahuru kirhiti sidai, nina sagi, nisida na ajo ene lera sana sidai.
1: Yes.
0: Ni aresi entro ki nikijo, alternatives, right off, passage. Ndio ya jogi, wale ndiyo ra gianna badala ni yasi ana,
1: tasa na.
0: Nino soge ya kiti, wamebunga. Wale si angarione na sagi nyo ling, na madara. Kanyo na idema rupuko ginyo,
1: ena.
0: Wale siki na sagarero masa lang,
1: nda
0: yolo rajo, wale si seni ligiara na aramiriwa na alapa, lalunga na, kero bobe ralunga na, kero bobe ralunga na kira aramiriwa na apa. Berdapat orang anak eh, gimu ngolir lo binil lagi, runyur lo si beraling aja.
1: Ninjuga.
0: Ambil usus senil nak ada aja.
1: Orang
0: naik minis itu dah jamu gua yang dahgi naik nasrani. Kuliah naik ada nari syarat. Kuliah naik apa kuliah?
1: Yes.
0: Ambil naik naik orang jisus ini naik robah berakiasi.
1: Yes.
0: Naik orang rugi rugi moni negi gerai mah. Lazima bayar ngaruh usai di sini tiada dua health facilities.
1: Yeah.
0: Yang tu kan naik apa nuntu ayam lagi? Na jo nukta nabo. Yang tu kan naji postpartum depression.
1: Yes.
0: Ayam ada depression. Kedema ini ada depression. Terasa naru isi. Awe na kiri long term depression. Kita mula nanda mudah na. Ke room yang terasa negaja. Naru isi for some good while. Alas mana kebe kaja. Pe year room begini mana aja. Awe rasa virali. Awe lungan apa? Kena kiri endol yang terasa naru isi endol aja kaya kenyamal. Jawa kiri si virali.
1: Next virali yang kita marah.
0: Asyik.
1: Kaisi alai nungu ninjo sumu no elotu kai adu musumu yi are akini at least na api ye arumogi arulai dokutari nimeshomo. Jangona sai meraju sina simu lorindi ara

0: kabisa keji la mati.
1: Yes. Ehe.
2: Keji na keji la sumiri doi nabosho. Ranya doi la mati.
1: Yes.
2: Bagi na yosa sida na imara kandi aratumu na udo. Mimi kudari shari keji mudi la mati.
1: Kabisa.
2: Marosho kani ubo arake waare. Niki ngine nyo.
3: Emudi oramati.
2: Wardinya iya neja. Mai nanga social kwanza. Hehe. Karena
1: lejelo radeni.
2: Ni karadeni kage kala sibo gen. Ngeten dalipa aya. Maro jono ngu jara mati. Peye ke jono ne bo. 10000 Kenya shillings. Ngu ne bo ngu jono. Kwanza kiara ngeri kiram. Sai ngi na sai meni kiara ne nyo. Ne sa. Ka gen jono sibo gen. Mera ero na ikiara. Ero na ikiara 30,000 Kenya shillings.
1: Yes.
2: Sasa origin jela ni mwani. Kikira na abo dogoya. Gurana sina gurana jine box pigie eta sagal gwanu bo besa yedo nara ngalfu neja to mon tangara
1: do ro bolim
2: yes 07 anista
1: 5577 hash
2: star
1: 5777 hash
2: era boxile take a like wonobo e wol dunga na lingine weki te ngudi ramati wol dunga lingine nyo
1: e
2: weki e weki e weki yes yeah wol dunga ndasugu lingine e weki
4: mayenelo
5: ebabu
4: Yes, and then
5: you. Orang apa orang?
4: Semua orang.
5: Oh, orang itu mana bos?
4: Orang
1: apa?
5: Eh, sudah rabu jual barang barang tamu. Jual barang kita tamu.
4: Mana masih rabu?
5: Jual lagi. Jual barang, iru barang yang kita sini.
4: P.
5: Nah, orang sini naik lah.
4: Eh.
5: Jual apa orang yang kita dan aliran orang yang dia ni hujan ramai.
4: Oh.
5: Kenapa takkan nama orang berjalan lagi orang kau ini sini?
4: Kau ini.
5: Nah, kalau betul di gambar ini boleh nyawit apa sih yang cara siapa?
4: Nenek
5: lagi gila aje lah betul. Nenek ramai ada tiol cara siapa lagi ni? Ini bukan nani ni bolos ni aje.
4: Oh,
5: ya kau siapa ni? Ni orang macam kau siapa di mana?
4: Ni kau siapa orang jalan apa itu?
5: Iya.
4: Ni kau siapa orang jalan apa itu?
5: Eh, itu saja ramai lagi.
6: Mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa Angaya ine ya marwa menginta ya maraba guwa nginta maraba ligirarna
3: Engudi oramati
2: Kwa jode tukana ni mikaja Nemi kwenja rujana Nanda sari duwe enkanyi Kwa rake duwe Iju ayikonji ni jula ragiro itu shop ni aku juga ni ngor rangkop lalu ngah dole liure uleng kau korea naja
1: ini
2: jual ada i nah mudi lori truk lalu ngah linggi ni wiki
4: maya nalo
5: hello
4: yes
5: hola hey
4: hey
5: hola
4: semua uleng
5: ayo ini naya
4: Ya wewe ndo wale wewe ndo aramati.
5: Agira yewari?
4: Eh.
2: Mara amri dingili gwanu. Nigiliki.
1: Yes.
2: Ne shoko nya jagira yewari. Eh. Na ka uhile ngudi. Nisho ya dige ngasa ilona ajo kanyugira yemake. Naliki. Wale ajaliki.
1: Eh ini
2: yewari. Ni anyunye, mi anyunye maroliki. De banja homo nyo.
1: Ayi.
2: Eh mi anyunye ma maroliki.
1: Yes.
2: Sasa sana jeri mbara kuna sa yule ni mwenye kiraka budo kaya ya unai lorunga ni kwa tui yangudi siku sugu tipe kumbuki aiki nenyo aiki nero aiki nene meti na wachinde pa wakina tene meti nega ja kanga mwalala ringi ya yuko
1: kage mati tana
2: kanga mwalala ringi ya yuko tedi
1: meti
2: meti mwalala orang mwalala ringi ya mwalio
4: mayan alo hello mayan Maya nalo? Ya dah lah, jadi
2: kita sini na.
1: Yes.
2: Kau rayana aja, nana do World Cup. Wah,
1: World Cup.
2: Naya seranya?
1: Harus dulu ya.
2: Kau kira lo dulu ya?
1: Ini lah sujana nak ibu ini. Ini lah engkau nak ikut apa okin?
2: Yes.
1: Shumo K24 TV, K24 Plus,
2: yes.
1: O K24 Digital. Na ilaitum inakiguran.
2: Yes.
1: Yes.
2: Kabisa, kabisa. Nijiru mbada kuna sai. Kira nana kudu ya, ayo kuna rineja.
0: olaramatani losom wore biotisho sidai tosom inonok na ormonegi ajo kesidanu seseni lenye neeta faida tolaramatani wore ane nkoito nito sidani biotisho nena som inonok na teningadie enchuka niasishore si embolioi naitagol masaa inonok nena na enkampuni e High Chem Essentials nigiaki olchani le Force One Plus o Force One Super warnedaki enchuka to masaa inonok na tenake biotisho osesen oloik nikiaki embolioi e High Chem Nyama embolioi naitasioki nkiloi tosom naisho si engolon nkishu inonok olaini ningoni tatenebo ultim lenkakenya emayan entiamasi Emmanuel Olekisemei tenebo PK Lelion kiligi nikintayolo dupoto nitumie masaa e High Chem Essentials atenebo embolioi e High Chem Nyama olchani lenchoka le Force One.
2: Kabisa kabisa na jeti mbara kuna saa
1: hii yes.
2: Eh, maya gana siki doko doi arumele singolio
1: mm-hmm.
2: Kakada mwaje ni ngurando ina joto hii ene boxe ya musoko faster
1: yes
2: yes na gira na aludu waya kuna saa hii arijo na ikakira atalolo ngani ethe wala lolo ngani
1: mm-hmm.
2: Lesho
1: elfu
2: na ara ngani suneja
1: tomon yes
2: paeli ya kai shoyo kulia kalifu ni tomon
1: mm-hmm.
2: Asi kushoki
1: yes
2: kai digidik wala shoyo kuna
1: njoyo wana guli
2: lesho ile gato ngani
1: mm-hmm.
2: Yes bada ule kanimit
1: yes
2: na ile tomon
1: kabisa
2: bada ule mit
1: mm-hmm.
2: Ule kaya kaja
1: haya
2: kule tomon Jama Alexi sai
1: sana
2: yeah Jama Alexi sai
1: kabisa
2: okay
1: na
2: shia baada ya 5 5 10 ndasema wale kwanza
1: mhm
2: ndasema ngura do ya machine ajokaje kununu
1: mhm
2: ashwa ngana pongezi
1: yes
2: ngura do hii anyoling
1: mhm
2: ngura do hii ate mbesai
1: yes
2: plus is better
1: mhm
2: pongezi sana
1: kabisa
2: ewa ngiekare o 900 Lucy
1: Sempeta.
2: Mm. Nena sinye doi an na doso itu.
1: Yes.
2: Yes. Ya wasinye ngie kare mm-hmm. Omia mpili.
1: Kabisa.
2: Lele James. James Pelela. Ngie unia tano.
1: Kabisa.
2: Maya gasi kidogo tu. Arumele singoli. Pashu unye do. Maru nengaja. Kanga itu kinara. Anoso guni.
1: Yes.
7: O singolio lesa. Teatro Mayan FM.

0: Olaini ni ngoni. No number sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga. Ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji gununu. Were soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki. *577# Nigye lorubokso boti atwele. Were telelo boxi na yata zawadi ni na abasha. Tete matata peya kwa ole sula ni. Kelele koling. Ruanya *577# Nede maini la isulia mpesa isi. Dan dari syarat doropoling.
1: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM.

0: Mayan FM.
1: Waulega nage orotumun ninjongor nage bosh sa tumonobo endiba begbo nage round ya musho lap ya musho kigira nage ajing nage tiatwe lelere maya nefe mengolonga Friday nena nage viagra ajigolo inunguni nena Friday naina naji kiri naji nage atua enkigwana nagira naji giligwa nage nchere kalo giligwa rara yara sidiara ginage kulobar notu ogre nage aitumia alak dei pike nirbarabarani pesa nasia ye guns kiro doba long isiasani ana iltungana kwa wabara sakaki tidialo eke umbu teka undi nage tidialo kisi kiro doba long irbarnoto yipa ngudua rasa iltungana roso ito negre raka jo kia lagi pesa nasia kiro duasi mba kije orbarnoto nagara itumia nage tenguro inemesha lolo sirbarnoto nage ogradi aipangu ayunguru lorikan tofauti tofauti nage tena kuko nagra lorru e 2027 irudua naji oladile ele Kilgoris ajereja geninye ama inosara age siyasa kage lolewa marengena pehemigin pigia kol dihili ato na mapem pehemigi eli kiake apike entrapwi ato nirakiti ato ninana mba nage nena tofauti tofauti kirudua naji oladile enadi nkaikera inaingwe dialo keji naji keji jeni etejo na ini nyata irbanot ola kitai nage pe emurilarikok ana sugenyi siyasaniti ya mutandao mba anajyo nena na inana naji etejo ninyo nemejingi nena ba nijo si ore rorbanot ora kutiti kulole ogre ngurulurikan le MCAs and whatever etejo dei enkata nyena it's your time kaa nage nduwata ino kikira naga kudukoya toshu nage simu musikiru mosori na pia noru mosori yare uninaudo Nabo Napiana. Mayan FM, hello. Mayan FM. Mayan, hello. Rangamwa Roshon Yesi Mugage Megreiro. Akorazake uyu. Any granaga vodugoya. Any olagajo legandi or option and janage onger voice are monoboneki gonga sa kumina moja. Any bonage enoshi finishing hour. Enoshi nage awaya musho lapia musho. Na inanako laini ngunipeya grajo kikadoi enduwa reino.
2: Mayan FM, hello. Mayan, hello.
3: Umele.
2: Wee.
3: Umele.
2: Subo oleng.
3: Umele.
2: Ehe.
1: Aha. Simi yake imepotea buwen.
2: Mayan, hello.
4: Oli.
2: Wee.
4: Mambo.
2: Puwa sana.
4: Jende waino.
2: Isidai kabisa.
4: Ini nanti milenya malam bawa dia dalam dia makan. Dia mual milenya malam siang yang pelanggan saya sabuk. Aku dah tukar milenya malam kita kaya macam mana baru aku. Cuba ini yang nama saya di mana Mayan abah aku.
2: Asyoleng.
1: Asyik kaju.
2: Mayan FM, hello. Mayan FM.
1: Jadi dunia nasimu.
2: Mayan, hello.
5: Hello, Mayan FM.
2: Mayan FM.
5: Toli.
2: Wey.
5: Suba.
2: Subu oleng.
5: Ngira ang maba bati mare na waji. Pane rakote.
2: Ehe, keja abe bati ma.
5: Kese da yulek.
2: Ehe.
5: Ajo na wala de ermindu bati da.
2: Ehe.
5: Angata diyan ka na jene gedendere na waji.
2: Ehe.
5: Najo yang kan aja negri mana?
2: Ehe.
5: Najo yang kan aja nol ya, apa?
2: Ehe.
5: Najo yang kan aja nol esok ni, nado di mana?
2: Asyoleng.
5: Asyoleng.
2: Asyik.
1: Ni kerana kita buat dugaan ini guna, ini nak biar kita jogi tutulie kuansa kita dogo ingat nak kita kunci abu engkiri break, pegi syukurnya nasi yang bunu abu dogo ya. Amara ngamnya nasi mu.
2: Mayan FM, hello.
6: Mayan FM, hello.
2: Mayan FM mana?
6: Mana yang efem
2: mana? Wei,
6: wah,
2: subuh leng.
6: Yende wah.
2: Isi day tu nak syukur.
6: Yes.
2: Irobi buan.
6: Eh.
2: Kejai na alu ni.
6: Daya ya na alu.
2: Ehe.
6: Na le na alu.
2: Na roke he.
6: Le, golanya sabuk.
2: Ehe.
6: leo radio ya yenda.
2: Mhm.
6: Ndinga yanga yana ti.
2: Oh.
6: Na kota lelo.
2: Ehe, tijingi kigwana.
6: Ye, mara ni radio radio.
2: Ehe.
6: Ye digeru ani mana kwa.
2: Asholen. Asholen. Mayan FM, hello.
0: Mayan.
2: Mayan FM.
0: Anda soba.
2: Subo ling.
0: Mama nani la lasunai.
2: Ehe, kejo lasunai.
0: Isi da yule.
2: Ehe.
0: Ehe, iro wene ntanga ya mashe.
2: Oh.
0: Ande ki wota mashe dai.
2: Ehe.
0: Doi wei ni mpo grare.
2: Ehe.
0: Ande ki ngara ini.
2: Ehe.
0: Parwa yale baba nani.
2: Ehe.
0: Ande ki wota nanda mashe dai.
2: Ashe oleng.
0: Ehe, uke nisi dai.
2: Ashe. Maya nifem, hello. Mayan, hello. Mhm, ada kwa nyi radio maini ningu. Nagra naga joki mila mari, kichukunye, terishata ne miado.
7: Entai serele liru, po kiolong ewigi sana udo endama, mai magimba na rete eleleru olo sholema.
8: Maya, Mayan FM.
7: Olara matani losom wore biotisho sida ito swamino nuk na ormonegi ajoke sidano seseni lenye neta faida olara matani wore ane nkwito nito sidani biotisho nena swamino nuga na atini ngadie enchuka ni asisho desi embolu inaitagul masaa inonuga nena na enkampuni e high chem essentials nigeaki olchanile force one plus o force one super warnedaki enchuka to masaa inonuga na atanake biotisho o seseni oloiga nigeaki embolu e high kem nyama embolio na dasio kinkilo ito swama na isho siye ngolo ningishu nunuga online ningoni tate nebo ultim lenka kenya emayan entiamasi emmanuel olekisemei tenebo pk lelion kiligi nigenda yolo duboto nitumie masa e haikem essentials ade nebo embolio e haikem nyama olchani lenchoka le force one

0: kitu.
1: Acha tukwambie ndio kupenda pia.
2: Sikio yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliente lite. Amu.
2: Dust ni constant.
1: Kaya kiafoni nani?
0: Kaya bagi no reli dia.

0: Legana gora tomono miet ni jana ko ngor bewoch na do isa tomon are entevan yola ga jo gifiga sakuma na mbili na gibona ga yoga weekend en kolonyo dura rani ngendi e weeki ka gore na ga yaneja e tiagisi na ger maso buare entevan mayana mwesho modi yoga rishara shomodi yoga rishara kabisa na ina na ga viya gra isha na rishara bwana tiagisi yol ngani buare entevan mayana mdola dia jo mambo ime shomodi ya sabwana nga ilole gra ya yuwa na ga Endeavor na mayana. Pole pole. Kigrana aga idia mari. Omirashona aga satomon. Wari Endeavor. Roshona aga zimu. Imurumusori na fiyana. Rumusori yare. Unina udo na bo na apishana. Shona aga rumusori na apishana. Uni are na udo na udo are uni are na bo. Kanga ilo. Kigra ya yu waki Endeavor sidai.
1: Hello Mayan FM.
2: Ashay.
1: Mayan FM.
2: Hello Mayan FM.
1: Mayan FM ina.
2: Pagalalai.
1: Pagalain. Subuh leng.
2: Kerja ni ni mau bantu.
1: Isi bay.
2: Eh.
1: Leh jangan kaya nasi.
2: Dia.
1: Eh kerja ni tu.
2: Isi bay yang naik.
1: Eh.
2: Seri yang naik dia baru buku terluka.
1: Eh.
2: Asal mana yang marion di bisin dan yang marion di bisan ni.
1: Ho.
2: Baiklah, nara izir arka siamu yang kaya nara izir.
1: Kabisa.
2: Itu. Asal kaya ni macam jumpi.
1: Eh.
2: Baiklah, nara kaya nara isi bay.
1: Eh.
2: Elaga ke seria na ibo ma fa ya jala rasu
1: ehe karibu
2: adra je gran ma fa le loru goti
1: mhm
2: ajega jogi ma ganga ule la muge muto
1: ehe
2: na ra na ro shaga ba ya ni lolu ba
1: ehe
2: ai do ja jogi na dile lo yinda da muga nyanga ngi dia njo
1: enya ga nyanga ra dia lo
2: enya ga nyanga ra dia la mudu mudu sho de lolu ba
1: ehe ajo le
2: ai ya na go
1: ehe
2: ra ro gore silu da do
1: edi edi musa hi
2: Dio, ore baji mun jo gara gela rasu.
1: Ashe leng.
2: Amugin no to de we ya ma.
1: Ashe.
2: Ashe yi.
1: Ashe. Ede jo ni ero gi silu. Ora ge baji mun. Mayen FM, hello.
3: Hello Mayen.
1: Mayen FM.
3: Santin.
1: Wei. Subu leng. Subu leng.
3: Jadi pindeni.
1: Ehe.
3: Ado ga ji edna.
1: Ehe.
3: Iwan bulan dua sudah.
1: Ho.
3: Pada tuan dua puluh mal.
1: Mhm.
3: Pada tuan dua jadi na lagi.
1: Ehe.
3: My husband.
1: Ehe.
3: Pantau dua malnya.
1: Ehe.
3: Karena juga sehari dia lagi nak menyerap apa beli lah tuan. Beki.
1: Beki.
3: Eh, dia sahaja.
1: Ehe.
3: Nah, pantau jalan air asrama sana dia juga itu.
1: Asyoling, salimnya air asrama. Mhm.
3: Dah salimnya, karena lagi ni kita mau aja ya.
1: Ehe.
3: Lea Nelita.
1: Ati ya nani?
3: Nelita, Lea.
1: Ashe leng.
3: Ashe leng.
1: Ashe.
0: Rejo ninye watu wote wanaira sirasa joni njema. Nagira naga jugela iningoni, mela mari nage omu mambo yuko sawa sawa. Ngas naga yuko njiki dogo, pegi shugunya nage terishara nemi hado.

sapoleng hola ni uli haito monesha ngoro kyolo monesa na bo endeba teto mayani bina bombo intinera na abshana kana di Samson olege wam ore lomon legire sebutu anegenjen kiroshi na njerem

nganyite murgo sajilo nite kajado central county olkejuado yeyo lanke nyurie kaga nkaine kino nyurra na leng tebera nkulubok na sirian ore na atiankara kilo mari oranyamalita na yewagi na anta inkele jile jina siku tena ishara.

0: Kabisa leni nungoni ati yetu wananka ulele emayan kigirado hii airi ya mari tenebo ati kuna san enteipa leni nungoni wale kiti enarishara anake ke agirado hii kilikuwa ni injere kakwa lelo ligira na ingoru ashi kilikuwa nu tena taipa nagira si anake leni nungoni aitadamu injere shomo dukuya ingura kiki ya one impisa hii imwena kiguran e box nene leko leni ilo nyakete simuno star 577 hash ironya star 577 hash tegela kike won ilo box le bahati erir box ile kaloro iye idola jogere mpisai basi atipika nintu suju mpesa pini no iyo logwa joka nyodo i iraswa e imwena kigurane e box mayan halo
1: halo silin
0: yeu
1: toba
0: e papi
1: nami wala fazika jika adirma uki Jenisnya apa ada mana apa sih kak?
0: Aha.
1: Jadi jenisnya yang kaya macam ni, jenisnya yang kaya nasi.
0: Eh si babi.
1: Ini lima aku nih na.
0: Ini nce.
1: Tapi angga fong orang langgak bela yo juga lapar kemo dia angka macam ni raja angkar.
0: Eh.
1: Ayi jawab awal ini lomu hanya kariku kaca ni ye lejo orang dekat aku.
0: How?
1: Nah, nampak kita akan mengurus dengan senyap je, kita. Jadi hari kerap kita ini ni maju le ni ni kita.
0: Hello, di Peter Sadera.
1: Hello, di Peter Sadera.
0: Nah, agak sih ini mana rara agak iya kau muda sasa.
1: Aiyah, ni nanti kita maju aja nyo.
0: Eh.
1: Dah aku, leh warma sebagai halolong aga.
0: Eh.
1: Eh, naja si angkaria kita ini, nampak kita jadi dengan alor kusmoru.
0: Eh.
1: Sana kalau naja naja mu, orang bapa lugu mungkin malu.
0: How?
1: Eh, naya gua yang garis.
0: Asholing, asholing, oleh sapit. Mayan FM, hello. Hello, Mayan. Yeah.
2: Ipoling.
0: Ipoling.
2: Nada ama maris
0: ya. Eh. Iya.
2: Agar ada lana sanangariye, anda sergena.
0: Ii, amul lah kuar ramai. Yola juga jihunne simuno.
2: Edoah.
0: Aiyah, jingai kiri ngoro.
2: Anda sanangariye, ini lagi kan anaknya anda
0: lihat. Eh.
2: Ajaran ini kini.
0: Jemini nge simuny roberaki. Mayan halo.
3: Hello.
0: Yeu.
3: Siapa?
0: I papi.
3: Kang kolong yang desa.
0: Isi dahin pi media nyamali.
3: Dahin.
0: Eh.
3: Ida nana ini.
0: How?
3: Tuh ada nama lulusan bola mungkin itu semua saya ada nama lulusan bola.
0: Eh.
3: Ay ay ay si saya pun nak wandi ya rumah speed ya magbonde.
0: How?
3: Ayo nani menaga yoga jadi I mean nak gomayan bahina aku jaga bi gay jua ni jebasi.
0: Orang itu nari syarikat rusukunye.
3: Elene ramor radu higage erihunye gage
0: I
3: jerage gagra dungudung egra dungudung ge nininga dongani ni nireka na menako miningongo
0: eh
3: ya na ke gagara nyana yagara maranga suge gage ni min pi nireka hegunye dungudung nage ndo ni mini
0: poleni ranta ikage geti clear rara
3: ikasawa eh nareko ka clear duagere de ganya gagra ya dungudung rara dungudung dungudung
0: eh ne gwero na egra dungudung
3: eh kira-kira dung-dung asok kene menti ni tu kaya lutu tengke sesuai bagai memin pira ragu yang lagi kira-kira dung-dung
0: hmm kira-kira rai syuguli kia esidan wake
3: enggak pasti nama last time sana bama no bayan dai ho naka ningi raga saudi linya lain ini nguk
0: nih
3: kira yang itu kalau saya lama langa wajib oleh giri lama hura
0: mhm
3: akhirnya raga ini nyakir wajib yang orang sana rada ya bayan saudi lula rasa
0: nih
3: ah, namu kira nama kita nama apa? Nama ladies itu yang ini dong kalau ini.
0: Mhm.
3: Taruh ni, ngan itu yang orang orang lama bayi dek.
0: I.
3: Oh ni dia kira orang orang itu sebaya.
0: Mhm.
3: Orang orang nama lagi lah, kira dekro semuanya nama yang benar dekra gimana? Nama dia gelar kan ni ni kira kira lainnya wajib nama kita nama negara kita agak ramu rendah.
0: Mhm.
3: Lain ni jenis saya nanti damar abang ni jual damar itu liru nanti damar nak drive semua rumah apa nak yang asal apa langgar luar saya aje sini rumah semua mungkin kita apa?
0: Kaji doing ay.
3: ai dangana dege de mama ngai amo eru sangasa na tumia na de kere ye na ga ri na ga na
0: sama na
3: ai ga ni ro na de ro sim
0: aja Shidi rolunga ni legi yolo wara nyitu limuwa nkarna neku ato shoki esimu. Basi kigirado hii airi ya marite nebo rekuna san ente ibola. Ni nungo ni kagiri kilikwana. Injere kangairo hii egire ngoru ashigilikwanu rekuna san ente iba. Maru nyok jameni yola jo erubugo roi enkob anaro gulitumba enkob nake nera. Kilo lungani omake won, kilo lungani omake won. Eriro hii orikijana yobo, erini ori rara elekijana, ne ngiria yu ni raro hii, ngiria kikijana hii, nara kwa batimbaya, nimi niento yuo enyena po kirare, papale nyabalo rangasari, erona akitipi, newe rubulua ke, aijongoro nyena itubulua. Orepe ye, anake ebulua laduo kijana hii. Nero ndara ninyako peny ninyera rosa kebo kewon po kito gina orero hii naji enkerai naiji na sana sana inebu ajo indi na ininebu na kerai ya sarando giri nemeshia gino kake ore nyele barnoti irure hilo kia endelea kweli resugul hake ningoru wake duo ninyo nkiriki barua na rumako keas abasi ura hake duo nkolong nabo ne rumore rara entasat nabo re supermarket amuke reanisha ya pae supermarket re selegi janai ore nelo ruwe narasa nea shopping na anikaja nelo rara nebawe rishara na jine nyango rasa narasa shopping sabu kuling nere ruki elegi janai nejo ki mape marari ruki na agendo giti na ipanyi abasi nena mrejo ki yara ngari yara nelo ne nisa idio mbaka nira baiki neweji yore vira baiki neweji neshukulikena duora shara natasara na sholeng nejo kia sholeng na sholeng mkoho muruo kishai nejo leki janai ni ngora leki janai ya narasa na nejo neitadamu ngoronye nejo ki asholeng asholeng omirabana neko kejuru ishire leki janai nejo ki naro mono ni kanyo nejo ki ametienya malikake kinto ki aga arumo tangari shara emi kinchona mpaino nuk nejo ndasat sawa amuke dolta jengiria kiriduo ki janai anake ye na kakiti meboto siado lengisho namba nejo ki ngiroko ki ake ye mahali akala iseva mare simu nisho nelo asi orebe ye anake orake duo bado nkutio longi nigiroki elegi janai enadura sarulikilikwa inejoki ashole nkayula ajomi kidamu kake ati yaka elongkiru mwagira nkairi shara nejoki kayula ajomi kidamu kake iyake oldunga nyobo la iradamu mama na kajoki ashole kake ebaiki yake niru kianka yiturumi yoka kore rankara kiana polong alejashi neno na yanko lona bo elegi jana yure na tangaragi anyokiro loibe alduma yaasa kese iti na asisho tangaragi na aninyagi ngori rake on nero nomerabana ne enkolona bo nemo yola duo kijanai nelo ne ya ira ra sipitali urebe ya sipitali neridi tejima ingurai nambola duo kijanai ya muro nushaibe ya lungani sipitali mbaga pe angasi ingurana na agirumiltunga na klenche nejima ikunanji nero nerumi namba na igero mam neoshoki nejima roshoki endapa rasat neoshoki nejoki ni yolo orijana yoji fulani nejoma yolo nejoki ni sawa ure nake yeni nka mugire joma ingura ye simu nye nikidola ajo ye iseva na mamenye uo usipitali na je uo utodua amu kemwe nadu mwenye nadura sa nejo nda hake duo mahomo amu mayolo nyajo kanga ele nda hake nano mashomo nelo mpaka sipitali ore pebaya niji kunji alaba barnoti nikilikuwa nejogi kanyobe ye aroshogi simu ana mama ino nemara mama ino nejogi ore rena dunia pokin aima yenguliki not kake ijuwae kara aruma lungani lai rasa esidai iyene dukoya neku iyera hapa dolta ane ikigiri radamu mama amu iyeni kinche ramara rabade mama lai iyeni kinche ramara rasidai tena dunia anelo rara inarasara kwanzi narishara neku rara ke oshogi eleki jana ya na mama lenye neijulia roi hali neijulugi imbapo wakin ayikoni jombaka neku nirurumoki nkere nyana kamwe tinkere nyana narisiore neijulo uno neku roi ilchorweti yani kia irasenye eleki jana ya na inkera yenye Yani enkop nataa kegoli mbaa, ketii ntokitin kumok oleng, na tenitum doi oltung'ani obo ninye likilo aramat esidai ashu likintodol ake duo enyorrata, yani naa memusoyu. Amu etupukuo enkop naa, iltung'anak lemaate, lemakeon, lemedol toltung'ani anake likae tung'ani, keon ake ing'orita. Ore entoki pookin sidai, keon eyiewuaki, ata ninye oltung'ani ishiakinore, meyiewuaki, ake keon ake eyiewuaki. Neeku, tenikitii enakop, iyiolo ajo keji oshi, eniyieu nai nibelekenya enkop, mianyu likae tung'ani miiteru, enteru toi iyie naji mbelekenya ena dunia metaa ewueji sidai neikaja, netonieki. Dolta, amu, ibelekenya tenkatitin, ibelekenya terishat, neina enkerai naijo ina, imagine, ninguari meeta olalashe, meeta enkanashe, meeta ntoiwuo pokirare, kitodolu naajo, emeeta ninye apa mpaka naajo lenkapu ashu enkanashe apa, yani iltung'anak akeyie lesotua. Ninguari, I'm telling you, tenijo adamu entoki naijo ina, neeku ake duo ijo ina kerai natii dunia openy. Edolta? Kake, netum telikai nyoo? Telikai tung'ani. Keba siye mayiana naaji narum ninyi narasa tenkaraki eimu ele barnoti. Kakumok oleng. Anyway, kigira atia erishata nikijo enoonka ulele tiatua Mayian FM tekuna sani enteipa. Na ore kitia ena rishata, nagiri itadamuola niningo ninchere, ingoru mpisai, eimu ena kigura najo ene box. Na ore na wii, ore roi teorishat pookin, enilo aiguran ena kiguran e box, indim nage anoto mpisai sidan. Nelelek oleng amu idumu ake simu no, me lasma ninye niyata credit te simu. Ironya ke ye *577#. Eneku doi ironya, tegelaki kewon ilo box le bahati, aiteru nage amu etil boxi ile, kano box doi idola jo ninyeti mpisai. Laningo ni shomo dukuya ingurana, inguraki nage kewon ilo box le bahati, tiatua kulo box ile. Nintu suju Mpesa pini no, abasi, nirumoki arayolo, ajoka nyo iraswa, emu box.
4: Sinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: Sorua,
1: niña en goidoy,
0: ah,
1: niña se va a dar,
0: ah, my bungo, sorua,
1: y la neri,
0: ah,
1: eri babalan,
0: ah, my bungo, sorua,
1: sumara eri, el donera si da, vale, doriani, y eso lai, o el llore lai,
0: ah,
1: o en llore dai,
0: ah, my bungo, sorua,
1: pongana boysu,
0: ah,
1: si da ye yesu,
0: ah, my bungo.
1: Ya go sorua ngo
0: ha
1: ewe na ibun
0: ha he my bungo sorua
1: ore danieli
0: ha
1: ero ribogi
0: ha he my bungo sorua
1: ya duengu mo